mina mina kube yinja wena kube sitakhuluma kwasena nambe obethinya mina kube yinja wena.